Hinga daka, muteke malakan joje maka dun dun, hinga ka jande dun banka dun seka huka ta janga, unke ba sagande, unke ba sangola, sunge malaka choke meika tanza gingenga latwa, hinga dujo, unge da la kwa tanza.